0: Oya mu gitaba ni kure
1: duhimuruzanya bimwe
0: umuntu mu gitaba umuntu kumva radio akaba afite internet mu gitaba yamaza
1: ni mu kitumva ni mu kitumva babyita gusa
0: kitumva ingoma
1: kitumva ingoma
0: ya mu gitaba nimwe ahantu kure ahantu danivumi igeze kuyobora igeze kuyobora umurenge wigeze home
1: Nenzo kari musanze
0: oya ni muri yabi ahantu bitakintobo ona uvuye musanze uvuye musanze kandi ari mu mujyi uvuye nko ku karere karere ka Kanyabihu meruko batarakora imihanda ariko imihanda ngo barawukoze ujyayo nubwo rero utarajyamo kaburimbo ariko uje kugenda nk'urugendo rw'amasaha nk'ane n'igice uzamuka danivumbi rero ngo yazamukaga ngo yateye gitari ku rutugu ngo meya aravuga ati uyu muri telefone sitarade ntabwo bazatuburaga n'umurenge
1: yazamukaga gitari
0: ngo yazamukaga gitari ngo yitereye ibitugu aravuga ati uyu muri telefone sitarade ni uko mushaka kugira umurenge wo mu mujyi
1: kode ni vuba imana yanjye ahita muzana i Musanze
0: reba sinzi ahantu hese ajya kuyobora ahandi ariko yabura ahantu tutazakinobo mu gitaba rero niyo kwa danivumba aho danivumba yaburaga ni hafi yaho ngaho hafi y'agasantere butaka abashumba
1: umara amasane ugenda uzamuka mu gitaka
0: ugera hariya Nyabihu ukazamuka aho bita za kaburende ukazamuka aho bita kuri giciye ukazamuka ukagera
1: ubwo rero twari dukwiye ko dufite abakinnyi benshi bazi umupira waturuka iyo ngiyo
0: ukazamuka bro urazamuka ahantu ugera ukaba uri kureba iki kirunga cya nyiragongo kino kirunga kiruka gikunda kuba gifite imiriri iri kwaka hejuru hano cya nyiragongo iyo urimo uzagitaba ubukireba nyine
1: ubona mwese muri hano ringaniye
0: kiba kiri kure ariko ukireba ku buryo umuriro uva mu kirunga ukazamuka ngo ugasubiramo ureba ni ku butumburuke hejuru y'isi ni nko muri za pepe aha mu gitaba
1: witwa amasengesho avuze ko mu gitaba ngo asigaye ari umuhanda ngo ni iwabo aba ari agashya
0: akavuta interinete se
1: yesi ngo wikubi tube amasengesho na kreta
0: bakujya bajyanajya n'amaturo kwa muzehe
1: rwanda rwawe
0: niba mu gitaba hariyo interinete aya masaha y'umugoroba
1: bajya bajya gutura
0: umuntu atagiye kwifata ku muhanda ahantu ngo
1: saa tatu n'igice
0: aya
1: bajya bajya gutura
0: bakwiye gushyiraho gahunda nk'umunsi w'umuganura abantu bakajya bajyana amaturo katurebe rero
1: sasa iyi match turi kogeza uri kumva hashize iminota 30 ngiye kubwira ibintu bibiri icya mbere ikamaze nkubwira uburyo hamwe na Skolmat ushobora gutsindira tike y'indege yo kujya gutembera mu gihugu kizatwara igikombe cy'isi
0: cyan
1: umenye ukuntu ubikora kugira ngo tugendane neza urasabwa gufora amakipe ane ukeko ko azajyamo kimwe cya kabiri cy'iki gikombe cy'isi uburyo ubikoramo rero wowe uragura Skolmat yawe niyo kunywa ntabwo uyitanga we urayinywa cyangwa uyigurira abantu aribo